0: אתה כזה, כמה שמבטל שוגעה לי, כמו כל לילה, אפו תיארי לילה, אמא ואיפני, בירו כמה מלארתי לי, תנו פיצ'ר ומות, אבל אני לא מלארת את זה, תיב מהמיוני, תיגס,
1: 1-888-896-4135 kalonilo 9796151 aula katara nisi aula katanga yesi kajari yesi inna sri ji talu tsange matai male tsako mena katama ji walo ji talu tsaka la kubu kala la kala la umigit lokala sema yo kakanangat kinawi nakilokala vet
2: Eh, hujan nama upalokan itu apa dia siapa? Palu itu macam ni kau ni. Uang atau le yang mereka macam apa show terus sepal dia ni tahun ni ni nak lah ni. Okey, lebih mereka tu jangan nak tahu dia zaman takkan ni terus sama sama. Terus kata sama sama takkan ni. Upen ah. Lepas siapa le kalau kata kerja ni lo upalok sama dia tahun ni show meeting ni. Pikir. Mani dia ada kaya kata tau nungun nore mani ina gatsu tuk suwa ka apin ni kadjana alam ni teme kata lak sima kata ukaw si kata ina kata lak ta kata utaman na maan na ulik to kadjari kata sima kakuta ato kata sima lukulu tau nami tiki usa kata kata api kuta tiki li kaya kata ko ama uli api kadjana lwa kata izi ama uli nunami iti api ama uli unikakta umata nunami iti win Tujuh sampai kena tadi ni, amal dia tu perkuah, nanti kacau nara nak apa tu tadi, orang nara hatta, nara punya hatta saja. Mami tangan dia tu, rasa mami dia tu, mami ni, tema ni dia gaya kita. Tak boleh sih boleh tak kahokir sih jatuh, kahokir sih jatuh sih boleh boleh tu, ubah pun tujuh sampai nak tu pun, cukup sih ujung pun. Ni agak tak possible dia tu hat kalau sama mata hoki tu ni, ni tu ni agak soal sih tu dah macam hat tu jom mata tu kau salang tu tu, hujan ni lah hat tu jom mata kita macam ukara kat sini lah, pergi ni dah kau malah ni kau nak makan jauh tu sih cuma senang nong ada malah kamera tu nong hat tu jom mata mana orang tu jom ni orang tu. Ukaw siya rin makahatulog sa kaldamaan na tamanin na natin na kinakamin. Kaya mga mawali atulog ako ba, miti atulog ako ba, kaya masipul di atulog na na siya amin may inay ni makadilaw malung alamaan na kula. Kawin maluwa mo. Ukaw na lwa kato naman pikir sa klapi o kato nalita. Sunatay na ilo, madyati ay alak kahatak sila. Ukaw na kato naman upan nangatil loko. Utiltak ko ko tubahak sila loko. Tikir saya sih tak kau tahu nama saya memu si kur si tu bahagian itu logo nanti nanti pelak semua logo tahu nama saya memu tua berkata ber tua bertukar pelak semua ni mana yang kamu untuk siapa juga kita ini apa orang tu logo itu ada berbahagia nara hat pelak semua logo tikir apa juga kita kopi tu saksi mana untuk kita tahu nama Saya mata jawab milik aku masih nama mau kalau teman tapi sih nak bapa orang tanah ni dia milik aku jadi si besok tu jadi aku jangan itu mana hati hati aku lupa sih tu saja itu nak cakap itu mana itu saksi dia people lom tak bawa dia mana saya tu pun mereka hati hati terlalu tak tak bawa bung people lom nak kasih orang orang ini mau oh kasih orang orang sama tak kau kaya Tu saja mana orang ni tanah bunga tabah, mesti kata tanah bahagian itu semua makan lekam tabah juga. Hanya mesti bukan itu tanah itu